0: Sebenarnya kita medium pause, mahu kepina soilam, mahu FM ke mazuana.
1: Insya Allah itu lagi. Jaga.
0: Betul ke pina ifi ane?
1: Rupa ke pina kamu nama hulu si sunda lima wali pina ya itu kuli across the bridge. Hmm. Ini.
0: Hehehe. Itu mazmunga kan?
1: Bye bye.

Jackson Sililo likuwa hae kupaka pule. Kutu alitaba kabutunge mulize zeli nombolo zeta tama 0812295819 kapa 0812053460.